0: jarui bi anto ban terecia marinya rui bi keda kanisan anto bonde ban terecia trimiti anto bakimbo choge keda kanisaidi to buendete mono
1: goliri njona mbere to atuma shilingi ngiri na mbesha ingana
0: dimoni chere shilingi ngana chere shilingi 20 something
1: chere around 13
0: shilingi 13
1: nje ti mosi aja si 20 something ni dai go to mangiri mbesha ingana
0: Besingan. Hei itu kan angkat ni.
1: Merangkiri
0: wanita. Nanti mana? You know, aku dia the funny thing about me. Ni uno nak kinya dekana ambesa. Ni u kinya o kamburi kerat tu, kerja ambesi kan? Engkau tiga angkut tu, nanti lagi dah bayi. Kinya supermarket o kamburi mutu lima ambesi kan?
1: Kalau kita kuih dia ambesa, na siringi dah te. Ikan tu kita.
0: Siapa siringi 20?
1: Im tu kerja na dah te, kulit te guru.
0: Siapa 23? Siang gaya kerja kini 27. Nah, tiga kerja 27 ni jadi yang kerugian.
1: Kau itu ambil?
0: Eh, kurang tambah sah.
1: No, aku tak kenyal. Kau nak lekam
0: apa? Eh, mangkat 25 ni dah tiga tu kita arah sini 27.
1: Gini lah, makanan taro itu tambah singan lah.
0: Ni kan aja kurut.
1: Mana ni kita tambah singan? Ia mana? Nai nai dia. Eh, kita gini jadi kira tambah sah. Aku tu mah. John,
0: ni tu mana? Just send.
1: Tahu dia muntuloh lagi kita kutub.
0: Ija diri.
1: Nampes lah.
0: Nampesi kuanggaru kaire.
1: Ni kuanggaru ni.
0: Ici kuanggaru katibungi.
1: Lain juga kira angiri. Atau mera muntah atau mera kaire direku dira.
0: Iyo, fokus nampak.
1: Ini dia tu mai dira.
0: Kadirira kata untuk tu aku kita angbang.
1: Beres tu atau mera latte. Atau mera nampesi. Muntah aku kira kini angiri nalatte kulita.
0: Lain
1: buita angiri nampesi ngan.
0: Eh?
1: Kulita angiri nampesi ngan. Nasi orang kaira wasiai. Why?
0: Ndrikare kenda wanaambia cha kuboga ila.
1: Yo neka kitazia te.
0: Ndrikare kabwari dira ini.
1: Menya ambayo transaction shedi munjo na. Anto kapa ankwa danto bero na rupu ikojera anto kwa anto be inyere kana bakarabete ta.
0: Mhm.
1: Mbere muntu ara gutumera ngiria gutumera avate.
0: Mhm.
1: Eh kulita.
0: Yes.
1: Na ruto inkwa danto bata ngiria ulita na mbesa ingana kwa mpesa. Na gutuma ngiria mbesa ingana.
0: Tutiao tio tara madhabu mbere ambayo kidimo donde ke mbesa ruto ara giwega chomo bukoni. Uro gutuma ngiria tenyo.
1: Mhm.
0: Mbaga na bena ngiri thaino ndu yorore ten ngiri thaino karuta. Nyuge thimu nguba men kwathire kuthoneka ngiri rutu ari di transaction cost. Twina ngiri mubukoni. Nyuge thimu ya kundenda kuneka na ngiri kana thaino. Yo ndi tutiko na ngiri mana mathatu. Bindi ya kunega gokwa. Nyuge thimu ya kuwinya star 671 ash star 671 ash. Gankwenda tuchanganya changanya star 671 ash dura ka box kamwe ikira pin ya kuya mpesa gankwenda kunyanga nyangirie kana thaino kiri bara bagocheda na ndenda utegutakanya munomba ntangaze mushindi wa ngiri inoega